0: saka grong, saka doro, saka amo.
1: Untuk champagne lagi koi fria. Iya. Tak kita kerita lantai bisia. Minta kore koi mana rongkia. I'm the teacher baby bisia. Oh. Si bono ting seng bay pun terpo mama. Laga bu pek pek pek si
0: water saya. Water is on tabado.
1: Mucha eta waksukara, waksukara.
2: Domina ekoi, mita domine. Domina ekoi.
0: Cha cha cha cha.
2: Saka bau pamiwa.